0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: San Lucas, capítulo 3.
2: Yo, o la juchia, roqui, choc aquabe, la Tiberio César. Nacuan la Poncio Pilato, chitaclang salitenamit Judea. La Herodes, aan cuan chitaclang salitenamit Galilea. Ula Felipe Liritzin, cuan chitaclang salitenamit Iturea, utsalinaje Traconite. Ula Lisanias, cuan chitaclang salitenamit Abilinia. Ut cuanque chos benilachtich la Anas. Ulah Caifás saeb licutanaan, lah Juan liralan las Zacarías, ki atinach ban li Dios, nach Juanchach salichachichoch. Ulah Juanco salinajech, cuanqui linima Jordán, utkiochich cholobanqui lischialan, chirueb litenamit, licuanque baran. Kishchireb, nach tento te chotechol, techhalch caosu techulicu viha, renach li Dios tishkui tishach lishmaquet. El profeta Isaías que atinak chirish la Juan nakishtiech hokain
3: anta chlo bang shtialal chikav shtiachkush salichichot utishte kibomak le tuam utyon kwanke chichkul bali kakwa khonak nikeshkili beresh kulbal khonak nimsh kwankil te tane litsul ute dikokbol ute bute li ta arue te tikobrisili berenak tikruta kanak Uchish hunile li kwanke saruchichoch te ril ru la colonel listakla chakli dios.
2: Kiril nak na male li choke chigula kyare ta kosi shae hokan nak kishire.
4: La es chanchanes ralik ambulai anish choke re nak taru te kolere chirush hos ili dios li ta chase ben. Che banuak ban li usre nak ta utung nak chote chol uchekale kau. Chanjanakesh liche licha bilrunashke, me osla nakink ate kulshos ilidios, yalshpanak la eshli ralashka kolak avram. La intintiere naklidios taru, tishkyok de silipeka inchok ralashka kolak avram. Omakre talshpanak chalkre lirakwa atin seben, kon akavresim ilimal, reshkyok balishe liche, uchishkuni liche inkacha bilrunashke, Nachok ma utak eman sasha.
2: Utep litenamit yo kechish patwal re.
5: Arutem to takabano, renakin ka tarake katin sa kaben.
2: Kichak okla Juan ut kishtire.
4: Li anik kwan kui bak sumal ra, chishkia kung sumalak re lima ka re. Ut li anik kwan sakem chishkia kre lima ka re.
2: Kwan ke bak kui akhtit olto, kechal re te kubzir sha shban la Juan ut kishtire.
6: Aruta kabanu lao.
2: Utaan kishtire.
4: Me patsh ben li toh li akye il re nakteshke.
2: Ut kwanke bahkwi li soldado ke patsok ut kishtire.
6: Ut lao, karuta kabanu.
2: Kishtire.
4: Ma anite mak karure ut ma anite abachu mak karakbal. Shik okhlaak mane chol rik indi khokial nikeshtokhe kwi.
2: Chishunileb litenamit kyokep chishkoshlangil ut keshyesaish ole.
7: Mamakwa tamin li Cristo la colonel li chokochiro ibeninkil.
2: La Juan kichakok ut kishkireb chishunileb.
4: Kya nakla inin kup singhari inga. Habanan chal kreli asal nims kwankil. Shbanak asal nims kwankil chikula in. Moko in kolo tanak tinghit shkamali shab. Ha antis kupsie ha riken lisantil muse eh utrikin sham. Ha anchan chan hung ak akwinel ak wan chaksk angela bal saru tarapuch us giruli trigo. Uti shoklis trigo salish kule bal uti restis kat salisham. Ho kana kui nakli dios tarisie link aneke pa banzas yanket liralash kahol. Uti staklaep salisham link anachuk. Lira lashk ahol ta kwang siu amet chukunalik.
2: Jokan nak yotis cholo bankil snalebe litenamit. Nashik charo nak nash cholo chitzakal chichabil esil chiruel. Kulak Herodes tinataklang sa litenamit Galilea. Kikuse chikawish ban lah lahwang. Shbanak kishkam cho krishakil lish Herodias. Lirishakil lah Felipe liritzin. Utki kuse akwirik inchish hunil lima usilal nashbanu. Utkashal kwichik numtahenak lima usilal kishbanu. Nakkishkesat salam lahwang. Sa hunlikutang, naktohmahiki kesat salam lahwang. Kyochish kubsinkil shaeb na balitenamit. Utkish kubsi akwish ha li Jesus. Unakyochitihok li Jesus kiril nak kiteli li chosha chiru. Lisantil musikeh chanchan hun li paloma. Nakyochak chikubek sashben li Jesus. Utki abik jab kush. De Dios toxa chosha nakpiste.
8: La tikwala raro katimban. Na sanchol a quickin.
2: A quanta na la hebska kal chia preli Jesus. Nakiste kiblisk angel chirue pishunile. Le Jesus an ralala Jose, li ralala Eli. Ulah Eli an li ralal lah matat. Lah matat A'an li ralal lah Levi. Ulah Levi A'an li ralal lah Melki. Ulah Melki A'an li ralal lah Hana. Ulah Hana A'an li ralal lah Jose. Lah Jose A'an li ralal lah Matatías. Ulah Matatías A'an li ralal lah Amos. Ulah Amos A'an li ralal lah Naum. Ulah Naum A'an ralal lah Esli. Ulah Esli A'an di ralal lah Nagai. Ulah Nagai A'an di ralal lah Maat. Ulah Maat A'an di ralal lah Matatías. Ulah Matatías A'an di ralal lah Semei. Ulah Semei A'an di ralal lah José. Ulah José A'an di ralal lah Judá. Lah Judá A'an di ralal lah Joana. Ulah Joana A'an li ralal lah Reza. Ulah Reza A'an li ralal lah Zorobabel. Ulah Zorobabel A'an li ralal lah Salatiel. Ulah Salatiel A'an li ralal lah Neri. Ulah Neri A'an li ralal lah Melki. Ulah Melki A'an li ralal lah Adi. Ulah Adi A'an li ralal lah Kosam. Ulah Kosam A'an li ralal lah Elmodam. Ulah Elmodam A'an li ralal lah Er. Ulah Er A'an li ralal lah Josué. Ulah Josué A'an li ralal lah Eliezer. Ulah Eliezer A'an li ralal lah Jorim. Ulah Jorim A'an li ralal lah Matat. Ulah Matat li ralal lah Levi. Ulah Levi A'an li ralal lah Simeón. Ulah Simeón A'an li ralal lah Judá. Ulah Judá A'an li ralal lah José. Ulah José A'an li ralal lah Jonán. Ulah Jonán A'an li ralal lah Eliakim. Ulah Eliakim A'an li ralal lah Melea. Utlah Melea A'an li ralal lah Mainán. Ulah Mainán A'an li ralal lah Matata. Ulah Matata A'an li ralal lah Natán. Ulah Natán A'an li ralal lah David. Ulah David A'an li ralal lah Isaí. Ulah Isaí A'an li ralal lah Obed. Ulah Obed A'an li ralal lah Boaz. Ulah Boaz A'an li ralal lah Salmón. Ulah Salmón A'an li ralal lah Naasón. Ulah Naasón A'an li ralal lah Aminadab. Ulah Aminadab A'an li ralal lah Aram. Ulah Aram A'an li ralal lah Esrom. Ulah Esrom A'an li ralal lah Fares. Ulah Fares A'an li ralal lah Judá. Ulah Judá A'an li ralal lah Jacob. Ulah Jacob A'an li ralal lah Isaac. Ulah Isaac A'an li ralal lah Abraham. Ulah Abraham an liralallah tare. Ulah tare an liralallah nakor. Ulah nakor an liralallah seru. Ulah seru an liralallah ragau. Ulah ragau an liralallah pelei. Ulah pelei an liralallah eber. Ulah eber an liralallah sala. Ulah sala an liralallah kainan. Ulah kainan an liralallah arfashad. Ulah arfashad an liralallah sem. Ulah sem an liralallah noe. Ulah noe an liralallah lamek. Utlah lamek an liralallah matusalen. Ulah matusalen an liralallah enok. Ulah enok an liralallah jared. Ulah jared an liralallah maalalel. Ulah maalalel an liralallah kainan. Ulah kainan an liralallah enos. Ulah enos an liralallah set. Ulah set an liralallah adán. Ulah adán an liralali Dios.
0: Este fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad